bani bani bani bama bani bani bani ba ridari dari dari dari dari dari dari dari bani bani bani bama bani bani bani bani dari dari dari dari dari dari dari dari dari gaga mama baga mama bama bani pani dari dari ba ma sari ga ma ga ganapatim anasa smarami vasishtha vamade.